Selamat pagi wargi, niatnya mau puterin lagu ini kok tapi begini suaranya. Ya, gak jadi deh. Gak jadi dah, kita ganti soal yang lain aja dah. Ya, selamat pagi untuk semuanya. Wargi, terima kasih untuk kalian sudah kirimin chat WhatsApp-nya pagi hari ini di 081-222-81101. Ada siapa saja yang sudah kiriminnya? Mari kita lihat dulu ada siapa. Selamat pagi buat Kakek Salim. Aduh, si kakek kalau nyatuing. Pagi teteh, pagi teteh kakek teteh juleeng mastaka sabeulah cik cenah naon ubarna. Nu kira bisa manjur edda gorkeun deui sabeulah naik seripuh. Ka mana atuh sabeulah deui keur sabeulah atuh ka rago kakek. Selamat pagi kakek, semoga cepat sembuh aja ya. Lagi migrain meureun si kakek teh danya atuh. Ripu wari migrain jedud cenah sabeulahnya. Tahu sabeulah deui wager naon. Assalamualaikum, selamat pagi teteh Bu. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam Mang Ari. Selamat pagi sih, aku datang lagi ini. Lagunya Selimut Hati. Salam semua spesial buat keluarga kecilku aja. Adalah leutik cenah abdi mah. Ya nya, merupi bahwa keluarga besar ya. Tegar rede. Spesial dua nama buat yang baca aja. Yuk, yuk Mang Ari Pewe, selamat pagi. Jadi itu diganti atau laguna ku lagu-lagu Noah itu mendagang es. Hari yang cerah cenah gitu tah. Untuk jajan Mang Ari. Selamat pagi Ari Pewe, selamat pagi juga buat 6076. Pagi teteh, pagi. Lagunya Justin Bieber, Favorite Girl. Hatur nuhun. Dia mah kayaknya ngefans banget sama Justin Bieber ya. Kalau dilihat-lihat nih dari lagu-lagunya yang dipilih Justin Bieber semuanya. Oke, nanti ditunggu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi buat Repal yang pilih lagunya Bondan Ekspresikan. Loncar nu asli nu mana? Maksudnya nu mana atuh? Manya nu eta atuh? Nu itu nu diperkenalkan ku Persib. Manya nu eta? Dan loncar eta loncer. Di Persib ada loncar, di Bandung ada loncar, di Cibatirang ada loncer. Acan teh can kaburu ngarekam cenah cek mangari nya atuh sagerakeun bisi ideuna kaburu dipaok ku batur ai. Namun jangan teh kaburu we batur jualan naon gitu. Laguna diganti ku lagu-lagu Noah ya, antara lagu Ariel ya. Kapi haluan cenah bisi ku batur ah mangari pewe. Selamat pagi Ari Pewe.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

my name. Yang sudah mulai terlupakan. You know lah, my real name itu siapa gitu. Ada bagian orang yang tahu nama Teulpite saja nah asli nate. Tapi kok malah sekarang kebanyakan taunya, lebih taunya banyakkan mereka namanya Ulpi gitu. Sampai-sampai teman sekolah tuh ya, teman sekolah SMP, SMA kayak dulu waktu itu. Ya udah pernah tuh ke SMP, ke SMA, heula pan abi ge baheula teh. Ya, manggil teh jadi sekarang jadi Ulpi, manggil teh dah. Gak ada yang manggil nama asli sekarang. Malahan anak si bocil aja ya. Kadang suka lucu deh kalau dengerin, kalau katanya Dita ada yang nanya, nah, siapa ibunya siapa? Bu Ulpi, cina gitu. It's okay. Selamat pagi Wargi Setia, kita kembali ke informasi pagi hari ini. Masih info biru yang Ulpi hadirkan untuk Anda semuanya. What's this? Apa ini? Mana infonya? Oh, ini.

Dalam tuan. Manajemen Persib Bandung wargi merencanakan opsi peminjaman bagi striker asing asal Brasil yaitu Ramon Tanque. Ya, ibu-ibu langsung layu dong ya. Dia bakal dipinjamkan ke klub lain usai penampilannya dinilai kurang memuaskan sepanjang kompetisi. Kabar tersebut mencuat menjelang laga kontra Persebaya Surabaya di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar Bali pada hari Kamis 6 Agustus yang lalu. Isu mengenai rencana peminjaman pemain bernomor punggung tersebut ramai dibicarakan oleh para pendukung usai Instagram @liga_dagelan yang mengunggah rumor transfer sepak bola nasional. Keputusan ini berpotensi mengubah susunan lini depan Pangeran Biru untuk mendatangkan penyerang baru yang lebih produktif. Sebelum munculnya rumor transfer ini, performa Ramon Tanque terus mendapatkan sorotan tajam dan gelombang kritik dari kalangan bobotoh. Banyak pendukung yang menyampaikan desakan di media sosial agar manajemen segera melepas pemain yang terikat kontrak sampai dengan tahun 2028 tersebut. Sampai-sampai Amon itu mematikan kolom komentarnya ya, kusiana tuh lah gitu-gitu tuh ya. Tapi karunyaun gini-gini ali Amon tekulunguh nah. Kekecewaan supporter ini memuncak di kolom komentar akun Instagram resmi Persib Bandung akibat kegagalan sang penyerang mengkonversi sejumlah peluang emas menjadi sebuah gol. Ada banyak kritikan ya mengenai masa depan penyerang asal Brasil itu yang disampaikan oleh pengguna media sosial gitu. Seperti misalnya contohnya Ramon sudah saatnya out sih, masa sekelas Persib pakai striker kayak gitu yang parahnya lagi dikontrak sampai 2028 pula begitu. Tulis akun saha gitunya ditutup sih. Sampai saat ini pihak manajemen Persib Bandung ini belum memberikan pernyataan resmi terkait kepastian rencana peminjaman Ramon Tanque ke klub lain. Tapi karena memang sudah luber ya, udah lebih gitu. Kuotanya, slot kuota asingnya sudah lebih. Jadi memang harus ada yang di dalam tanda kutip dikorbankan salah satu pemain asing. Kalau putus kontrak kan tidak mungkin, apalagi Ramon itu katanya sudah baru diperpanjang kontraknya dari 2027 sampai diperpanjang sampai 2028 gitu. Jadi mau mungkin atau nanti persisnya kena penalti, kemungkinan opsi yang lainnya adalah dipinjamkan ke klub lain gitu. Entah itu Ramon atau siapa, tapi mungkin yang berpotensi besar untuk dipinjamkan dari Persib Bandung karena dengan datangnya Danijel Kocijan.

acara itu ada info yang jauh-jauh hari bakal dilaksanakan. Itu pada bulan September ya. Yaitu Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca yang mengatakan bahwa timnya berencana untuk bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK untuk menghadapi Persib Bandung pada Super League musim 2026-2027. Iya dong, kalau misalkan away, Persib away kan dia home, ya harus di home-nya dong, jangan minjem home orang lain. Keluyuran aja sana mari ya. Persija ini akan langsung meladeni perlawanan Persib dalam pertandingan kandang pertamanya, yaitu pada 12 September 2026. Catet dak, 12 September 2020. Genap. Prapanca mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan kepolisian sejak jauh-jauh hari supaya laga kontra Persib bisa digelar di SUGBK. Prapanca juga telah menyampaikan ke Gubernur DKI Jakarta Pramono Agung mengenai keinginan pihaknya untuk menggelar partai Persija melawan Persib Bandung di Jakarta.

Kemudian, ya sudah 7 tahun Persija tidak pernah bisa menjamu Persib di ibu kota. 7 ya? Mana aja tuh 7 tahun? Ayawe terleng sana tirlik sini orangnya. Musim lalu misalnya, Macan Kemayoran ini terpaksa terusir ke Samarinda, Kalimantan Timur. Bong, terkurang jauh Kalimantan Timur teh. Di Jakarta. Dan beberapa musim sebelumnya Persija hanya bisa bermain di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi ketika mendapatkan kesempatan bertindak sebagai tuan rumah. Rencana di SOGBK, ya kami sudah koordinasi dari sekarang dengan pihak keamanan, begitu kata Prapanca setelah konferensi pers Persija dengan Bank Jakarta di Taman Suropati Jakarta Pusat pada hari Sabtu yang lalu. Jadi waktu acara kemarin saya juga sudah sampaikan ke Pak Gubernur bahwa saya rasa kami supporter dan panpel berusaha semaksimal mungkin membuktikan kepada pihak keamanan di Jakarta bahwa selama ini tidak ada apa-apa. Prapanca juga memastikan pihaknya telah mendapatkan lampu hijau dari Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno atau PPK GBK untuk bermarkas di SUGBK menghadapi Persib Bandung. Kekhawatiran tidak bisa berlaga di SUGBK sempat muncul karena stadion itu bakal dipakai timnas Indonesia untuk menjadi tuan rumah di FIFA Asian Cup 2026 dalam periode FIFA Match Day pada 21 September sampai 6 Oktober 2026. Nyaris 7 tahun Persija melawan Persib tidak bisa bermain di Jakarta. Jadi tadi saya juga minta tolong ke Pak Gubernur untuk bisa dibantu agar kami bisa main di SUGBK pada pekan kedua melawan Persib Bandung begitu. Dan kami sudah dapat persetujuan dari pihak SUGBK. Jadi waktu kemarin kami dapat draft jadwalnya itu langsung kami kirim. Mereka sudah kasih tahu mana yang bisa, sudah mengizinkan begitu ke Prapanca. Nah, kita lihat benar enggak nanti tanggal 12 September kita bakal mainnya di sono. Oh kita, oh Persib maksudnya. Wah, cina mual ngancelong deh, emang repal ngemarek di SUGBK.

Nanti di masih di Halo Selamat Pagi, ditunggu nanti di sesi selanjutnya. Tapi untuk info biru dicukupkan sampai di sini saja dulu ya. Rene, update terbarunya juga cuma segitu. Untuk info selanjutnya nanti jam 9 sampai jam 8 sampai jam 9 nanti kita kasih info ke soto ada semuanya. Barujeng encan nyari ieu teh. Ih, ieu temanya mau apa nih pagi hari ini nantilah. Kita cari yang random aja lah, kecuali kalau ada request. Teteh tolong dong cariin info tentang ini gitu ya, kalau kesehatan gitu, kalau atau relationship ataupun lah yang Ubi bawain gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak ada yang request kayak gitu, udahlah, nanti kita bakal random aja. Yang kira-kira menarik bakal kita kasihin untuk Anda semuanya ya. Setuju? Harus.

0: aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radius

Selamat pagi Ultima Mili, masih nemenin Anda semuanya pagi hari ini. Dan selamat pagi untuk Anda yang bergabung dari awal tadi. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung di sini di 98,9 FM.

mamahnya Neng Nasya, selamat pagi. Tadi lagunya sudah Upi puterin. Yalah, iya kan teksnya kayak gitu. Aku menjadi terharu cah. Begitu besar over. Selamat pagi, terima kasih untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp pagi hari ini. Dan mari kita bacain lagi wargi. Ada 6076, selamat pagi. Leres pisan, teteh abi mangga fans pisan ka Justin Bieber teh dari masih remaja. Oh begitu. Apa pula itu yang lewat? Sekecida rasa nang ngarinahan ini, suara kenal pot dia gitu.

chatnya di pagi hari ini. Mari kita lihat lagi. Sebentar. Allah. Ada Bibi Cit, selamat pagi Bibi Cit. Assalamualaikum pagi Tete Ulna. Waalaikumsalam pagi juga. Aku menyimak, mau mandi tapi hoream. Telat oleh hoream we. Hoye we, haben we. Mandi hoream. Aku dong semangat tiap mandi, tiap hari mandi. Meskipun apa namanya air sudah berkurang, weh tidak ada alasan untuk tidak mandi, weh. Meskipun airnya entah ngamusuhan, entah kumah ada dingin, weh ke aku teh. Tapi mandi, weh. Lagunya Rosa Nekiringku Menangis. Nah, masalahnya Opi juga nggak tahu judulnya apa itu lagunya. Siang Tete Ulna, doakan hari ini aku mau mulai nyupiran, sugahan purun etagen. Ulah bakal purun lah, ning ngadoreh lah. Sehari ini lagi aja.

kita. Ada Ripewe juga, selamat pagi. Mau aku tawa cina teh aku speaker aktif mengganti lagu naku noah cina nuhun lagu nak mangga sami-sami balin dong tapi anak sari selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Teh Ulna, gimana kabar? Waalaikumsalam, pagi juga Mbak Linda, kabar Ulmi baik alhamdulillah ya. Tiga lagunya mau tapi malu dari Gita Gutawa featuring Maya, ini lagunya. Kirim salam buat semuanya saja, spesial buat Teh Ulna, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Makasih, sama-sama. Ada Pak Queen juga, selamat pagi hadir Teh. Sarapan sudah, tinggal besarkan harapan. Cenayu nama ini itu, ya, dah tidak bisa naon atuh gitu Teh. Tidak cukup dengan harapan gitu, teh sarapan mangger jam 8 ngurubuk. Sami request Bon Jovi, have a nice day. Muntah ayam mana wai. Boleh, nanti ditunggu ya. Ada Repal, kabayang cina ngeweh komentator pas loncar berhadapan dengan loncar. Loncar mana yang bisa ngantongin loncar? Kayak tanggal 12 September. Iya, iya, tetangga juga punya loncar sama. Tapi kan mereka tidak punya Peralta. Perkara cenah diomongkan cenah, meninglah Ramon mun Ramon mah dipinjamkan berat lompat neginya Pak Oge menenggal ganjel. nyakuan batu sih, mah itu mules tadi nak kita, tapi jadi hasil lompat. Jadwal King Persib aman cenah, paling botol jeng sepatu Haliber itu wajar karena mereka cuma mau ngasih kenang-kenangan ucap Peri Paulus tanggal 6 Peri Paulus mulai. Nah, kita lihat saja bener gak tanggal 12 nanti di SOGBK. Bener te, bener te, om do te, gitu bener te Assalamualaikum, selamat pagi Teteh. Waalaikumsalam, pagi juga Mama Talita hadir lagi nih setia mendengarkan. Apa kabar di pagi hari ini? Kabar baik alhamdulillah ya. Mudah-mudahan saya selalu dimudahkan rezekinya, lancar segalanya, berkah barokah. Amin. Salamnya untuk yang lagi dengerin aja, spesial untuk tetehku seorang. Semangat tugasnya aja. Lagunya Tiada Guna Lagi dari Republik. Boleh, nanti ditunggu ya. Arun Cikuya pagi teneng, pagi Arun. Ada Ray Kaos juga, pagi Taul Damang, pagi. Damang emang alhamdulillah ya. Damang, matak cina nyian stadion nolayak. Hoyoh emu sapir nyawa stadion batur besok riweh. Saya kan baik orang tong miluan riweh. Antep boy. Oke Salim, selamat pagi. Bada sama iya manya, teteh nuju alit heng nyampur ulin, ngagoruan dan Dewi rang amang, tuh darah gitu. Ada, kalau di lembur itu ada nama yang lain kakek gitu. Kalau di udara, ulpi gitu ya, seperti inilah ya, yang apa ya, anu tenar nama iya gitu namanya. Di sekolah beda lagi. Di rumah, di lingkungan rumah, ulpi tuh punya nama panggilan lain gitu. Ah biasalah, satu wajah seribu nama gitu mah. Ada banyak namanya ya. Nah so kakek akhirnya ke kalembur Ulpi. Tapi kalau nanyain Ulpi sudah pernah tahu sih sekarang. Tapi kalau nanyain nama aslinya Buminateh eta di nggak ada, jarang yang tahu dia mungkin. Jarang yang tahu mereka mah gitu kalau nyebutin nama aslinya Ulpi gitu. Ada juga soalnya nama panggilan kalau di lembur. Samaruk atau kumaha. Nining Kujang, selamat pagi. Assalamualaikum, halo, selamat pagi Tete Selia menyimak, setia menyimak. Waalaikumsalam, hai, selamat pagi, terima kasih udah nyimak. Ada Den Bagus juga, pagi Teulpi, pagi. Semoga sehat selalu bareng keluarga, amin. Laguna Pecah Seribu dikirim buat Mama Caca sama Wak Nut, buat Cemeci sama Bang One, juga buat Mama Adit. Gak lupa juga buat Cici Karedok Medok, selamat mendengarkan. Ada Kang Ades juga yang lagi nyimak pagi hari ini, selamat pagi Kang Ades. Ada Bibi Cit juga selamat pagi. Ulah cenah si dipecat hayo we cuti. Noaya lagu nama Tirosa. Duh,
kos nu enya we mandi sidik aku tahu mandi kamu mah mandina sapoe 3 kali. emang sapoe 3 kali. 2 kali lah air nama hese cai. Ngirit teh saya kata masih ada sih air buat mandi, cuman ngirit air gitu. Ada alasan tengah hari aja lah, tengah hari bolong mandinya. Jadi pagi-pagi keajakan, sore kebawaan. Ya kan kudu ini, kudu praktis ya. Kayak itu kadek ke bawah. Selamat pagi buat Bibicit, pagi juga buat 3463. Selamat pagi Teteh, pagi juga. Siapa nih, gak ada namanya. Ada Repal, aku geus di RCB ya, cenah tungguan di Lawang Panto. Erek naon, bari gir, ke RCB. Henjung weh, tungguan di Lawang Panto pasar. Kesan pertama. Henjung, erek balanya mahar. Ada Putra RR, selamat pagi. Assalamualaikum, Teul. Waalaikumsalam. Maai Cipokek juga selamat pagi.

kemudian ada siapa lagi nih? Kela. Habis. Are kaos kakek Salim sehat ke? Tere nalian kadu cenah ke? Cenah are kenalian naik ke tangkal kadu. Puguhan cenah kakek Salim teh lagi migrain cenah mang. Duka geura lamun di ubaran ku kadu manyakenya. Kadu iya kadu sanes duren. Arika orang-orang nu seperti saya mah seperti aku begitu ya. Salah nyebut duren ah geus riweuh.

Aa mah gengsi cenah rek kirim-kirim salam buat Nong teh. Mending keneh ke Teteh Ulpi cenah. Selamat pagi untuk semuanya, wargi setia, sudah jam 8 pas weh hari ini. Pagi hari ini. Dan sampai dengan jam 9 aja Ulpi nemenin ada semuanya pagi hari ini di program Halo Selamat Pagi. Ya, tetap di sini di Halo Selamat Pagi sampai dengan jam 9 nanti. Masih ada info nanti yang bakal Ulpi hadirkan untuk Anda semuanya. Yang masih mau kirim chat WhatsApp-nya boleh silakan. Kirim salam boleh ya. Mau lagu mah gimana nanti weh intinya. Mau kirim salam boleh, mau kirim lagu sih boleh-boleh aja, tapi kalau misalkan nanti waktunya cukup nanti kita puterin gitu. Kalau gak cukup juga ya mau diputerin kalau waktunya gak cukup. Kalau lagunya ada nanti puterin, kalau tidak ada mau diputerin juga. Asli na giling cina ajuk si Nong kiriman gerah kirim salam atuh. Cina naon salam weh cina hula. Oke sereh jeng laja nama nyusul. Jahe nang ke nyusul kapas. Oke, jahe nama nyusul ke pasar, satu siaran.

Pertama bagi aja tuh semuanya wargi apa sih ini ngomong apa? Tetap di sini di halo selamat pagi dah gitu dan tetap di tuh nama kita dan kita tidak kalah kemana karena kita ada balelo. Aduh mohon dimaaf pokoknya maklum lah ya pagi-pagi seperti ini orang lain maka karaku kuliatan atau mungkin baru kakak huai-huai bangun tidur saya sudah ngomong sana kemari gitu. Jadi wajar lah mun rada balelol sedikit teh gitu. Mohon maaf paman. Aduh paman si sayang si paman si aku kesayangan sok perut kunaon si teteh ngomong nanti balel. biasa tecam ngopi gitu. Kita lanjut lagi wargi setia lagunya ke lagu selanjutnya sebelum Opi nanti bakal balik lagi dengan info yang bakal Opi hadirkan untuk Anda semuanya ya. Selamat pagi untuk semuanya, tetap di sini aja ya 98,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Merenang. Ini buat kalian berdua nih, itu dan itu ya, itu yang itu dan semuanya itu.

0: 98.9 Suka Burger.
1: Keur naon ceuk?
2: Iya, keur Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
2: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
2: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
1: Naon ceuk?
2: Cermat Sale.
0: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sale, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sale, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Dan

Buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Jika bahagia sama Dilan.
1: Jika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Jolah yang jadi Cika, weh. Kita selamat pagi. Ada Cika sama Dilan, ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya, Margi Setia. Saatnya kita beralih kembali ke informasi, ya. Satu infocast yang bakal viralkan pagi hari ini. Tepatnya adalah tentang kesehatan anak, gitu. Tak lagi kelabu. Nah, Margi mungkin, bentar. Ya, mungkin ada di antara pendengar Radio Sukabura di mana, ini mah ya, yang Radio. Yang lagi dengerin, ada yang punya anak kembar kah? Ada enggak? Cung, yang punya anak kembar, Cung. Sebenarnya itu apa ya? Salah satu harapan dan impian Ubi dulu lagi pas ker gadis lah gitu, pas saya gadis tuh pengen kayak nanti kayaknya asik tuh ya kalau punya anak kembar gitu. Sekali sakit dapat dua gitu dalam pemikiran aku waktu dulu. Padahal mungkin sakitnya itu double ya kalau anaknya kembar. Ya enggak sih? Enggak tahu sih, soalnya enggak pernah punya anak kembar. Lagian kan satu aja udah ripuh, kumaha lamun dua. Tapi asik ya, asik seru deh kalau misalnya punya anak kembar, kayak kembar identik yang pokoknya sama gitu. Ada tuh tetangganya Bibi Cit si Uci ya, anaknya kembar ya, ya.
1: Buat
2: tapi tidak seiras gitu, bukan kembar identik gitu, yang selain jenis kelaminnya beda, mukanya juga beda banget satu sama lain. Ya benar tuh Ci. Jadi tidak identik kembarnya. Kalau kembar identik, meskipun satunya laki, satunya perempuan, kalau identik ya mukanya sama biasanya gitu. Sampai susah bedain. Kalau laki-laki semua atau perempuan, ini teteh dede, teteh dede gitu. Tapi anehnya, emaknya selalu tahu mana yang gede, mana yang kecil deh. Ya iyalah, dia yang brojolin. Okay, we're talking about twins, baby. Nyemeng-nyemeng tentang anak kembar. Ada juga tuh kayaknya pengen anak kembar ya. Namanya katanya cewek semua. Yang satu Ruby, satunya Jane. Eh ya. Ada mitos yang mengatakan katanya kalau anak kembar tuh suka sama gitu. Apalagi yang identik mukanya. Sama apanya? Bajunya. Iya, udah tentu itu. Barang-barangnya iya, kesukaannya sama. Kadang-kadang kalau barangnya beda itu ya, beda beda coraknya gitu, beda modelnya. Yang satu suka tantrum, pengen samaan gitu. Rata-rata yang kembar identik memang seperti itu. Suka ada yang pengen samaan juga gitu. Boh tina barang-barangnya gitu ya. Orang mereka 9 bulan berbarengan, berduaan gitu, berbagi makanan apa di dalam perut ya. Dan ada juga yang mitos mengatakan bahwa kalau anak kembar itu yang satu sakit, satunya suka ikut-ikutan sakit. Benar gak sih kayak gitu? Ada yang mengatakan itu juga, ah apa, itu mah cuma mitos gitu ya. Iya, jadi yang jadi pertanyaannya, yang jadi bakal kita bahas sekarang ini, apakah anak kembar ini memiliki masalah kesehatan yang sama pula gitu? Ada beberapa proses bagaimana terbentuknya anak kembar selagi masih berada di dalam kandungan. Yang membedakan itu jenis kembar aja, praternal ataupun kembar identik gitu. Dan kembar praternal ini adalah satu jenis yang tersering gitu, tipe kembar yang tidak selalu berjenis kelamin yang sama. Biasanya wajah satu sama lain juga tidak terlalu mirip gitu. Nah si makie, nah kembar teki, atau kudu nah dasar kayak orang atau.

Jadi, anak kembar itu, wargi terutama kembar identik, ya, ini memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap penyakit genetik, autoimun, serta gangguan tumbuh kembang yang sama karena kesamaan genetik dan resiko bawaan sejak dalam kandungan gitu. Meskipun mitos mengatakan satu sakit satunya lagi ikut-ikutan sakit, itu memang katanya mitos, tapi sok kebetulan aja ada juga yang kayak gitu ya. Satunya sakit, satunya ikut satunya ikutan sakit gitu ya. Kadang jangankan kembar lah ya, merenan. Yang adik kakak aja seperti itu pernah lebih pernah ngalamin punya anak dua ya. Karena mungkin chemistry anak-anak satu sama lain, satunya lagi di Bandung, satunya lagi di Karangnunggal, dua-duanya barengan sakit. Sakitnya sama pula gitu ya, muntah-muntah ya gitu dua-duanya. Nah udah pasti ketemukan, dipertemukan lah keduanya, karena Upi pun pulang gitu ya, bawa anak yang kecil, dipertemukan dengan anak yang gede di sini di rumah, karena gede dibawa. Jarak rajagnya an langsung. Entah ada nggak kebayang kalau misalkan dulu mah ya ada beberapa tempat yang punya apa ya tradisi kayak kalau anak kembar itu kudu dipisahin katanya, kan kesian marunya. Dipisahin cenah ulah disatuin gitu ya, karena memang ada mitos seperti itu, satu sakit satunya ikutan sakit ya, kalau nggak kebetulan mah kebetulan aja mungkin gitu ya, bukan harus seperti itu, enggak. Jadi beberapa penyakit dan risiko kesehatan yang lebih rentan dialami oleh anak kembar itu diantaranya ya, untuk yang lahir prematur, bayi kembar ini lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu yang buat organ tubuhnya belum matang gitu ya, udahlah kembar prematur pula. Biasanya kalau kembar itu kan berat badannya itu nggak sama gitu ya, yang lebih dulu lahir itu yang agak gedean biasanya gitu. Yang meren rebutan makanan, nutrisi di dalam perutnya, abihula, cina. Nah, kemudian pertumbuhan dalam rahim yang berbagi sering memicu kurang gizi juga. Itu sebabnya ya, kenapa berat badannya itu kecil gitu. Kalau bayi normal biasa kan lahirnya 3 kilo, 2,9 kilo sampai 3 kilo setengah lah gitu. Ini 2 anen sakitu teh merenan. Kemudian twin-to-twin transfusion syndrome atau TTTS, ini gangguan aliran darah plasenta pada kembar identik yang menyebabkan satu bayi kekurangan darah dan bayi lainnya kelebihan beban jantung. Itu biasanya itu ya penyakit-penyakit ataupun risiko kesehatan atau penyakit bawaan yang dibawa dari bayi kembar. Jadi risikonya itu tinggi, bayi kembar itu sebenarnya gitu, lebih tinggi ya. Kemudian kelainan bawaan lahir, resiko cacat atau kelainan kongenital yang lebih tinggi pada kehamilan ganda atau kembar ini. Ini yang baru dua. Apa kabar yang kembar 3, 4, dan 5 gitu? Dulu kan pernah ya, ada di Indonesia yang 5 itu ya, yang dinamain panca gitu kan, yang anak pertama di huruf P, kedua huruf A gitu aja tuh, sampai kalau diurut dari atas sampai jadi awal, nama awal semua jadi panca gitu. Nanti panca itu kan 5 ya. Yeah. Nah, kerentanan penyakit setelah lahir untuk anak kembar. Ya, penyakit genetik serupa kembar identik ini memiliki peluang sama terkena penyakit genetik seperti diabetes tipe 1, asma, dan juga alergi. Kemudian, karena daya tahan tubuh bayi prematur kembar ini membuat mereka rentan

Luar kan ada, kalau kembar itu Josh sama Gwen misalkan gitu kan, lain beda kelamin kode kita, paling beda ujungnya doang, A sama I gitu, O sama I misalkan gitu, Nopa Nopi gitu kan, Lopa Lopi gitu. Kalau di kita mah namanya cuma nama ujungnya doang yang beda gitu, disamain gitu ya. Tapi kenapa juga kalau disamain tuh nggak kayak namanya kembar gitu, namanya satu kelap satu kelip gitu, kelap kelip gitu, atau petang-tang petengteng mana kembar luntang lantung gitu yang gede luntang yang kecil lantung gitu kenapa harus beda ujungnya doang gitu ya kalau kembar ya. Ya rata-rata seperti itu, jarang lah anak kembar yang namanya beda jauh banget gitu. Pastilah ada mirip-miripnya, paling ujungnya doang yang beda gitu. Jauh, nggak ada yang yang kayak ya gitulah, gondal gandul misal. Anak kembar dengan gobal gabel. Yang kembar dua ya, lele kalau kembar tiga susah nyariin, lebih susah gitu ya. Cuma bedain ujungnya aja lah, A sama I sama E sama O gitu tak ujungnya. Jadi keidean cenah mah nyah kemar arek namaan kelap jeung kelip. Iya bagus tuh kalau perempuan kelap kelip namanya. Atau kedap kedip, kenapa harus Upin sama Ipin gitu? Kenapa harus Ukin sama Ikin? Enggak, kan enggak harus seperti itu namanya kembar. Boleh-boleh aja lah gondal gandul gitu, luntang lantung, petang-tang petengteng. Apa we bukan nama gitu ya, penting mah namanya ayah we rada mendekat gitu. Ya semangat buat emak-emak yang punya bayi kembar, apalagi yang lagi memejihna urusin, yang kebayang gak sih yang pas lagi ngerangka kayak gitu, yang ke koronangan di bajuan gitu, satunya baru beres pakai popok, satunya kemana gitu. Tewak hiji kemana nikmat kayaknya ya, seru gitu ya, capeknya gitu apanya semuanya dapat ya.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemuekan Sindangkerta.

0: 39 menit lepas dari pukul 40 lepas pukul 8 pagi hari ini ya. Ini kurang lebih tinggal 20 menitan lagi lah waktu kita untuk bersama-sama pagi hari ini ya. Tapi insya Allah kita akan bersama selamanya ya. Selamat pagi, ini buat Mama Talita. Makasih lagunya Tetehku, sehat selalu untuk Teteh. Oke, sama-sama Mama Talita, si Bibi acan mandi kene Teteh. Acan si tak bisa ya Kak Ulpida. Ampun Kak Bayang ngirit cai pangan Teteh. Halo dokia muhun si kan aman ke HDW atuh. Ayu tu salmi lami tein te ibak ma eta cai ngocorna ka mana si Kak Balong sakali ibak ke wuru lauk ma. Apa rapa selamat pagi ada Teh, siapa coba di sepil lah tuh yang kembar namanya siapa. Oh ini foto profilnya apa rapa ini nak kembar kayaknya ya. Si kelap sama si kelip ini. Soalnya cewek udah adanya kelihatan. Andri Dewo selamat pagi, assalamualaikum pagi Tauna. Waalaikumsalam, si aku ge hadir sekitaran Kircon terpantau cerah tapi dingin. Selamat pagi Kircon. Kalau sekitaran Karang Nunggal itu anggeb ya, mendung tapi dingin. Gak tau gak, tadi pas mau berangkat ke sini tuh ya, udah ada sekecelak dua kecelak gitu ya. Kirain mau hujan, mau teras hujan gitu, tapi kayaknya gak ada lagi ya. Tapi mendungnya masih sih sampai sekarang, belum ada cerah-cerahnya gitu. Gak tahu mungkin mataharinya masih malu-malu. Ada RPW juga selamat pagi sok clear Teh cenah lamun nu jajan baru dah kembar es krim Teh Hayang Akur. Leuheung mun aya palebah kur hiji deui karakter Spider-Man Teh. Ngamuk atuh Hayang Akur. Ger urang dicarekan kumamahna. Si Mang mawa teh kur hiji cenah apal kudu saru. Cek ngari gue lagi. Udah mah mawa teh 5 cenah ada payu atuh batur ge hayang. So kayak atoh nah terebeak nah cenai kuno kembar. Tapi dicarekan ya mang.
1: Ada lagi yang bisa ku lakukan tanpa
0: terepayuna tapi dicarekan heula. Iya we cenah aman nu ieu dede nu ieu alim nah yang nu ieu si mang atuh da cenah puuh yang sarua kuduh mau ngeri. Bang Arina tuh nyiem, wah ya. Iya bu, iya.

Ada mah kembar, selamat pagi lah. Dari namanya juga udah nunjukin banget kalau dia mah punya anak kembar ya. Difotoin pula ini anak kembar. Beda, tidak identik ini ya. Mukanya agak mirip-mirip sih sama, tapi beda jenis kelamin. Satunya, ini yang gede pasti yang laki ya. Satunya cowok, satunya cewek. Terus tinggi badannya juga yang cowok itu lebih tinggi daripada yang ceweknya. Gitu sih penasaran, dideskripsikan grupi. Mukanya hampir mirip-mirip sih gitu. Cuman gak plek ketiplek sama gak kayak gitu. Lahiran 6 bulan, cewek cowok alhamdulillah sekarang sudah kelas 3 SD. Alhamdulillah, sehat selalu kembar. Prematur 6 bulan. Wah asri wah nanya ngurus anak prematur satu aja udah riweh, apalagi yang dua gitu. Kakaknya cewek, salah. Padahal jangkung nama cowok, kirain yang cowok yang kakaknya. Ada yang bilang juga katanya gini, yang keluar duluan itu yang adiknya gitu. Yang kakaknya itu yang keluarnya belakangan. Tapi kan di kita memang lumayan yang keluar duluan ya itu kakaknya gitu ya. Beda berapa menit? 3 jam misalkan, ulung. Paling beberapa menit, 5 menit, beberapa menit doang. Itu kan bedanya, beda lahirnya deh. Kakaknya cewek, cina tete. Oh kakaknya yang cewek, teteh jeng dede. Jadi lain aa jeng dede gitu. Pakai salim, selamat pagi dulur kakek cenano kembar teh lucuna nu hiji labuh kasolokan eta mah dan nu hiji nadi hayang dikejeburkeun. Jaman nepikeun kaena kakek teu bisa ngabedakeun teh Minangkaina pisah nate geus karuliah cenah hiji diunsir si kakak si adik di polban eta merenung ngabedakeun atenya lamun ngumpul teh sina make alma mater we pake jas alma mater kelihatan oh ya si kakak ya beda cenah alma materna warna koneng aya si adik ya alma materna bisa dibedakeun tina jas alma materna we kitu nya ari mukana teh bisa dibedakeun make. Pak Queen, selamat pagi. Hanopi Saguna, Teteh, have a nice day buat Teteh. Oke, macam Ojo Kasmir, pagi Teteh pagi. Pagi yang numpuk kegawean, ya. Cemungut-cemungut, ea-ea, wek lah. Pidamal, wek, emang Ojo Kasmir. Damalnya, kok tadi dipelongkan bisa langsung beres. Siun, mudah kemau Ojo. Indra Dogar, assalamualaikum pagi Teteh, baik hati. Semoga sehat selalu teteh baik hati. Lagu nama teh di Irwansah Kamelia. Kalau waktunya cukup ya gitu. Mama kembar beda 5 menit teh. Atau di sepil namina saha. Iya isa yang wam getah ya. Saha namina cing bentena naon ahumpul. Ada Putra Gedongan, selamat pagi Sodong Hilir cerah teh. Beda yang ada mal naon kintan-kintan. Beda yang aranginan. Beda cerah tapi bedanya sehe cekap. Kang Ade, selamat pagi. Kungsi cina urang nagih hutang anu kembar. Naon lain abi cina dan rambut matu cina kembar hujan adui cina. Yang bisa ku lakukan. Kang Tana agar cira beri teatuk. Coba isin murahnya. Apa yang ku rasa. Tapi nah bener loh, itu almarhum suaminya yang kakak anak persis banget udah kayak orang selalu kayak kembar. Mukanya teh persis banget. Sampai kan ada yang bilang ke aku teteh sana Tara Pahil, aduhnya Tara ada beda. Anaknya aja sampai pas waktu kecil sampai sering salah gitu. Ya, cina padahal uana. Kemudian namina teh Yepi Repliani sareng Yendi Andiana teh Yepi Yendi nya. Teh Yepi sareng Yeni henteu Yendi. Ada Jumnan juga selamat pagi tapi teh tetangga abi mah kembar tapi teu samin hiji mah kumisan hiji mah henteu lanceukna istri adina nya beraku atuh nu istri kumisan ari emang. Coba sekali-kali mau ada kembar, jiwa kembar kadang-kadang sok yang replace gitu kayak apa ya? Coba deh aku jadi kamu jadi aku misalkan gitu cekna film kayaknya. Entah si Ucina sih dari kumisan si emang nekerok kumis.
Baby Cit, makasih ah lagunya. Ada yang curhat lagi nangis, derah yang laguku menangis. Nyah, ku tante. Ada Rido di Rancapari, selamat pagi. Kirim salam katanya buat Teteh Haji Hatur Nuhun. Lagu nama dah kayaknya mau keputar semua ya. Waktunya dia udah mau habis ini, udah bentar lagi juga udah mau pamit gitu. Yepi sama Yendi itu apa, Rapa itu siapa? Rapa sama Rapi kah namanya? Kembar juga kan dia mah. Ayah bapak-bapak kembar teh cina. Nganyuk es krim ke budakna. Bingung nagih nate tagih kadieu lain cina. Cina lancit meureun cina gitu. Tagih deui isukna nyebut nyebut teh lain urang cina adi meureun ah. Tungtung nonton mayar tapi kaya. Kadang-kadang sakit tuh. Ada si adik sepupu Ulpi gitu juga ada yang kembar gitu. Udah sampai sekarang pun udah gak bisa. Udah dia udah rumah tangga, udah nikah, udah pada punya anak. Gak bisa bedainnya mana yang kakaknya, mana adeknya. Baik ke orok dulu. Iya, ninggalin naga sama we gitu. Sama persis banget sama. Cuman kata, kalau kata orang tuanya sih katanya ya satu mah agak apa namanya, agak lonjong mukanya gitu, satunya aja agak ini gitu. Ah, tetap aja sama aja di mata kita. Ada yang ident, ada yang kembar identik, mukanya sama gitu, namanya juga hampir sama. Ada yang mukanya nggak sama tapi namanya hampir sama. Ada yang mukanya nggak sama namanya juga sama sekali nggak sama gitu. Alepi selamat pagi pakai P. Nyalah Lepi juga, oh juga anak orangnya kembarnya Lepi jeung Ulpi, fix lah kita anak kembar. Kembar tak seiras. Selamat pagi ya untuk semuanya. Sekalian lebih pamit aja sekarang. Terima kasih banyak atas kebersamaan, perhatian dan kesetiaannya wargi. Insya Allah kita jumpa lagi lain waktu. Mohon maaf kata-kata kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf juga untuk lagu yang gak sempat lebih puterin pagi hari ini. Semoga lain kali bisa ya. Selamat pagi untuk semuanya. Selamat selamat melanjutkan aktivitas Anda semuanya ya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Ya Allah, ya Robi, ayin gablek salah kita milik kesel. Berang petingan nunung tuh neta teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol ayin awas mah.
2: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ye hiji itu cik atuh mane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh ye, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami, oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Selamat siang Sukabura, selamat siang Karangunggal, selamat siang Jawa Barat, selamat siang Indonesia. Alhamdulillah siang hari ini pagi menuju siang, saya mendapat mandat untuk mengawal acara ini dikarenakan Kang Deden.

pagi aja buat semuanya, menuju siang semuanya, khususnya yang lagi pada aktivitas. Semoga dengan kehadiran saya, dengan kehadiran lagu-lagu dangdut, lagu-lagu apa aja deh yang dimiliki sama dangdut, berdangdutlah, bergoyang ya, akan membawa semangat aktivitas Anda, menambah penghasilan kalau Anda sedang pada bekerja. Yang kepengen lagu boleh Anda biasa aja deh, WA aja deh di WA.

Ya, sekali lagi untuk Anda yang biasa ikut gabung di acara Kang Deden, biasa minta lagu, kirim salam, boleh, persilakan. Tidak ada salahnya, saya juga ya, siap untuk ladeni Anda, siap untuk bacakan WA-WA dari Anda, siap penuhi lagu keinginan Anda, kalau ada ya, insya Allah. Sekali lagi, untuk hari ini, hari Senin, Kang Apin yang tugas ya, jadi Kang Deden nggak ada, lagi ke rumah sakit, CK.

0: Selamat siang buat Norin. Norin, assalamualaikum, salam. Pagi Kang Den, siang juga ya buat Teh. Teh Icing mah ada, Damang.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Icing mana modalin Icing?
1: Baik tuh kali-kali.
0: Ya.

goyang duit teboga boro-boro semangat ya. Parah. Kembali ada Indra Doger. Selamat siang Indra Doger. Assalamualaikum, salam siang Apin, siang juga semoga sehat selalu. Amin. Ugeun laguna di Mansur Rani, salam Kang Ajay si ganteng teaknya, mohon spesialnya biasa kalau Apin lah anu orang ranca kacapi apalan deh. Apalan Apin ada orang ranca kacapi lain orang Surabaya aslinya ayeuna mumara di situ.

Mahnur. Selamat pagi, pagi menjelang siang, menjelang siang ya. Kang Apin bulan refresh lagu refresh gadis manis Kalimantan. Salamnya biasa buat semuanya aja. Terima kasih. Oke buat Mahnur. Selamat siang, pagi menuju siang.

0: Punten gening Kang Apin sawios nyorin. Enggak apa-apa. Oke deh, siang aja dapat nyorin ya. Kemudian ada Mak Cikai, selamat siang. Mak Cikai, Kang Apin, mohon. Siang Kang Apin, siang juga. Salamnya biasa buat semuanya aja. Lagunya Gadis Manis Kalimantan dari Adela. Buat Kang Apin, makasih ya. Ke Iceng sehat terus.
1: Doain aja, mudah-mudahan Iceng semoga sehat ya, agar bisa kembali bersama kita semuanya. Ya.
0: Alhamdulillah. Mamila, buat Mamila, Cuni. Siang Apin, siang juga hoyong lagu ah. Kasih tak sampai. Lu kasihan banget deh. Kasihan gak nyampe. Akalin aja terus ya. Kejar sampai kemana ke ujung dunia.

Pesta pasti berakhir. Sudah pasti semua pun juga kehidupan di alam dunia akan berakhir. Kehidupan kita pun juga akan berakhir. Tapi kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Panas, mulai panas ya. Siang sudah mulai panas. Terik matahari sudah mulai menyengat di luar. Di dalam ruang siar pun juga gerah. Dampak kemarau yang sudah kita rasakan kurang lebih ada 2 bulan ya. 2 bulan atau 3 bulan kemarau. Dampaknya sudah terasa banget gitu ya. Sumur-sumur sudah pada kering sebagian. Ambil air pun juga daerah saya itu sudah mulai susah. Harus mikul dengan jarak 100 meter. Karena dikarenakan kita butuh ya terpaksa aja. Walaupun 1 kilo jauhnya, ya tempuh aja pakai kendaraan. Lagu-lagu yang diminta sama Anda tadi udah ya, udah saya putar. Cuma satu lagi ini ada ini dari Gary Mahesa, Kasih Tak Sampai, yang belum saya putar ya. Putar dulu lah, biar tenang. Nah, ini putar dulu. Tadi ada yang minta lagu ini nih, Kasih Tak Sampai.

kabar. Salamnya untuk yang lagi dengerin aja. Lagunya Rindu, Aku Rindu Kamu dari Adela. Siap, cari dulu ya.

0: drama kembar. Selamat siang buat mama kembar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang. Maafin siang juga. Julaiha di sana ala isinya nakna. Isinya nakna sepajar baladna gitu.
1: Gani ngapin lah. Masuk saya lagi baca, bisa dicatur ke gado.
0: Hai, saya juga tetap milu. Milu kasih aman ya sama kakak dia. Salam kamu pendengar Sukapura we, sehat selalu, amin. Spesial kangge kakang Apin. Sami-sami atur nuhunnya. Kamu mah talita, atur nuhun. Mah kembar, maksud saya mamah kembar. Andri Dewo, selamat malam dari Bandung. Gimana kabar di panas? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menjelang siang, Apin. Wujud buset, nahaning, ceha.
1: Hari tadi lama mau hamil lu, ayo mau ngetot ga, hiap ja antir, hiap antir. Ayo juga teka mana, ayo juga ke studio. Ayo juga teka mau makan-makan, mau kemana gitu.
0: Ya, rada harun wahai sih lagi. Karena hoho ya kemudian. Ayo mungkin lagu-lagu saya sih Abah Oma Seni, kayak gitu gini, oh siap. Sehat-sehat selalu, Apin. Hatur nuhun yo. Sami-sami Andri. Andri Dewo di Bandung. Laguna Seni katanya. Siap. Kembali ada Gian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang, Apin. Siang juga. Siang TH. Hoyong Pang muterkan lagu. Lagu katanya Aku Suka. Aku Suka Soneta. Di, namanya? Aku Suka Soneta di Cecahan Dika. Upama itu ayama, ya salah generasi muda. Saya Roma Irama. Atur nuhun, Apin. Sehat, teras, amin. Oh, Gian, selamat malam Gian. Tunggu aja nanti Gian ya.

Wahai kawan, kita adalah bangsa yang berketuhanan. Tentu tak pantas kalau kita bersikap seperti setan. Dan kita adalah bangsa yang berkemanusiaan. Tentunya tak pantas kalau kita bersikap seperti hewan.

Dan Japra tadi minta lagu Mutiara katanya. Dan ini langsung aja Dan. Dan Japra dipetakan.

0: Oke, okay, memang betul sekali apa yang dikatakan Bang Haji Rahmayurama. Cobalah kita menjadi polisi-polisi yang takwa, jadi petani-petani yang takwa, pedagang-pedagang yang takwa. Insya Allah kita tidak akan lepas dari rel kebaikan, aturan-aturan agama ya. Oke okay deh, itu yang diminta tadi sama Gian. Gian minta lagu Aku Suka Soneta, enggak ada. Saya ganti aja, minta digantinya dengan Generasi Muda. Masih banyak WA yang belum saya bacakan. Ada Ani Cidadali. Ani, Ani sini dong nih, bawa baso. Ani, Ani Cidadali, selamat siang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Kak Abin, Kang Den, Sarang Iceng, hoyong nyuhunkeun lagu Jangan Tinggalkan Aku di Mames Arifin. Dikin suka hula laguna kalau suka harap. Kalau wargi suka pura wes ada enaknya. Ya kalau mama Azkia spesial kalau Kang Den Sarang Iceng. Atur nuhun wassalam. Waalaikumsalam kalau Kak Ani yang harus dari
1: Ani. Ini bukan Deden Ani, ini Apin Ani. Deden sedang kontrol di rumah sakit ya, sedang berobat ke Tasik. Ani, semoga Ani tidak kecewa ya dengan hadirnya

Norin, saat saat siang Norin, hatur nuhun Kang Apin lagunya siap Norin. Penining di Kujang. Assalamualaikum, salam siang Kang Apin, siang juga. Kenapa siang-siang? Kenapa emang? Kenapa siang-siang siaran? Oh, Kang Dedennya lagi nggak ada. Kang Deden kemana? Lagi berobat. Kontrol ke Tasik ya. Kang Apin mau lagunya Laksmana Raja di Laut. Terima kasih, Laksmana Raja di Laut katanya. Denining di Kujang, selamat siang.

Kembali ada Mamak Topan. Selamat siang Mamak Topan. Siang Apin, siang juga Mamak Topan. Laguna biasa, Keranda Cinta. Dari Rapina, siap ya. Keranda Cinta buat Mamak Topan yang ada di PLT. Selamat siang aja.

Muda 405. Selamat siang. Assalamualaikum. Salam. Salam kenal Mang Penyiar. Sehat-sehat semua. Dari Acrit CBO. Nyuhunkeun laguna dari Haji Roma Irama anu judulna Perjuangan dan Doa. Oke, insyaallah ya, tunggu aja.

0: Makasih lagunya Abin, saya selalu amin ya buat Mas Talita. Selamat siang, terima kasih kembali Mas Talita. Ada Putra RR, assalamualaikum, salam ke Abin di ujung siang. Siang juga ugen laguna di Nela Karisma. Jalan goyang dikintun kang Oka kang Abinnya. Sarang teh Ehana sehat sehat ya.
1: Amin amin. Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan orang sehat ya Abinnya.
0: Lah. Dan Japra Ani, ini bukan Dede Nani tapi Hapin, Cegda dan Japra ngawakilan. Ani, ini bukan Dede tapi Roma, Roma Api Cegda dan Japra. Malam, siang dan Dede dan Japra. Lagu dulu lah.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di Radio Sukapura FM. Lain. Dan
2: ayeuna mah salomba toko meba teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
4: Lah, ya Allah, ya Robi, aing gablek sarakit yang mendekesel. Berang puting nganunung tuh, netate panon tuh, atuk setukeran ini jengkol, aing awas mah.
5: Lain panon wae, aing ke rematik, pongko, suku ke jadi tilu.
4: Mana?
5: Ya hiji itu, aing cik atu manete kurunya akan jadi sarakit yang pangneangan kena pengobatan anu jetu.
4: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung etama cek dungli, gara kuat li, akan gara sok.
5: Atu orang edit.
4: Ayo.
6: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengeun

ngan oge semea swadaya Karang Nunggal Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karang Nunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karang Nunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

0: arah ke lagu-lagu Sunda ya. WA-nya kita kontrol lagi, cek nanti cek WA. WA-nya masih banyak belum terbaca. Ada Kang Ades, selamat siang Kang Ades, nyimak Kang Secawan Madu dari Adela Deriga. Oke, buat Kang Ades nggak tahu di mana, selamat siang aja. Kembali ke Mama Adit, assalamualaikum, salam ae ning eha. Matuayah kiwe artinya Kang Apin sehat selalu.
1: Nya pokok Mama Adit ditipu ya cenah orang ulih teh suara ka mana. Anu asup ka studio ek naon cing teh ah.
0: Iya lah orang loba babacaan.
1: Apa kamu teh orang siaran cer deden eueuh. Harga tasik berobat. Teu kapaksa we asup.
0: Terus?
1: Nya kitu cerita anu Mama Adit ya.
0: Lah, kurangnya tembungnya siaran.
1: Ya, tembung ah, terburuhan lah, Apin mah.
0: Dulu lu ngit mana ya? Bulan ngora kau yang dibayar 400, 300, 250, ada ya?
1: Sama tak cukup.
0: Pada sakit itu lah, ya, nyokot dulu kaku maha tuh belegung. Ada Kang Ade Huis, siang teh, yang lagi biasa lagu favorit kehilangan Bang Haji Omay Rama. Kirim buat Pensukapura yang pada baik-baik. Wassalam Kang Ade Huis di Jamalela, Gang Arjasan. Selamat siang Kang Ade Huis. Bagaimana bisakah kendaraanku untuk dikeluarin? Kang Ade Huis, selamat siang saja dari saya di Jamalela ya. Jajang Nur Zaman, assalamualaikum. Salam siang Sukapura, siang juga request lagunya Rani dari Mansur. Salamnya biasa buat Agus yang ada di Cihandiwum. Agar buat Jajang Nur Zaman, ada Ibu Haji. Ibu Haji nanti kayak sedapnya. Ibu Haji kan kembali Dadan Japra Wiljongi. Dadan Japra, assalamualaikum Kang Apin, hayong lagu Mutiara dari Adela tadi ngesan. Ada 848, assalamualaikum Kang Apin, minta lagu Tara Bisa Sare Benaon di Caca Handika, dikirim buat semua wargi Sukapura aja. Salam satu jarum Papa Aris di Gunung Sari Cikatomas. Selamat malam Pak Aris di Gunung Sari Cikatomas. Ujang Goni, Wilujang Siang, Abi Ayah Kang Apin, salam kasadayananya utamina kau Kang Apin ya. Nyalira kawihna dukung haturnaya bager. Ujang Goni bager, dukung saja katanya. Siap ya.

0: Iceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ke budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP enak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, deh.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel, berang putih nganunung, tuh netate panon, tuh atuk setukeran, jeng-jengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae, ini lain teh, rematik, ongko, suku, jadi tilu.
3: Mana?
4: Ya, hiji itu, cik, atu bane teh kurunya, akan jadi salah kita pangneangan, pengobatan anu jetuh.
3: Alah, ya, kaditu, cenaka pengobatan herbal, mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata. Stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi

Santos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatnya di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Lain, ayo nama asalau bak toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mananya?
1: Ulah kudu bingung ceng, jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit sagala ayah.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta. Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Aduh, mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
6: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Sukapura Radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: buntut polemik cibiran pasien BPJS, pegawai RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya mengundurkan diri. Kurang dari 24 jam, polisi bekuk pelaku pembunuhan Pak Ogah Banjar. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Gelombang kritik publik terhadap aksi perundungan nakes di media sosial berbuntut panjang. Seorang pegawai administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo Tasikmalaya berinisial NZ resmi mengundurkan diri usai mencibir keluhan seorang pasien BPJS Kesehatan yang kini dikabarkan meninggal dunia. Pengunduran diri pegawai berstatus P3K paruh waktu itu dikonfirmasi langsung Direktur RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya Dr. Budi Tirmidi. NZ menyerahkan surat pengunduran diri Kamis 6 Agustus dengan alasan kesehatan setelah sebelumnya sempat mengunggah video permintaan maaf secara terbuka di media sosial. Budi menyebut NZ bukan tenaga kesehatan, namun staf administrasi biasa. Pihaknya kini menunggu proses administrasi pengunduran diri NZ oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Tasikmalaya karena yang bersangkutan sudah bekerja 5 tahun lebih.
5: Yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri. Kami akan bersurat kepada Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya. Karena memang perjanjian kontrak perjanjian kerja PTKK pada waktu ini adalah antara kepala BKPSDM dengan yang bersangkutan. Tindakan selanjutnya dari BKPSDM. Sebenarnya kalau di RSUD sendiri itu setidaknya sudah 5 tahun lebih ya. Tapi terkait dengan sebagai PTKK pada waktu memang per September tahun kemarin.
2: Kasus ini berawal dari curhatan seorang pasien bernama Yurizal Tri Hairawan yang mengeluhkan waktu tunggu perawatan hingga 8 jam. Bukannya mendapat simpati, unggahan itu justru dibanjiri komentar miring dan tidak berempati dari sejumlah akun yang diduga milik tenaga kesehatan, bahkan hingga menyuruh pasien berpindah ke ruang jenazah. Polemik kian memanas setelah Yurizal dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli lalu. Melalui akun Threads miliknya, NZ melontarkan komentar pedas bernada penghinaan terhadap seorang pasien pengguna BPJS Kesehatan itu. Komentar nir empati yang seolah menyerang almarhum dengan sebutan miskin harta dan miskin akal mendadak memicu gelombang kemarahan luas dari masyarakat. Buntut dari peristiwa viral ini, Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI turun tangan dan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran etik profesional. Sedikitnya, 10 nama dokter hingga perawat telah diidentifikasi dan jumlahnya berpotensi terus bertambah. Sementara, Kementerian Kesehatan mengutuk keras perbuatan oknum tenaga medis yang dinilai minim empati serta mengingatkan seluruh nakes untuk menjaga etika dan profesionalisme termasuk di ruang digital. Kurang dari 24 jam, tim unit reaksi cepat Polres Banjar berhasil membekuk pria berinisial S alias Uup, terduga pelaku pembunuhan terhadap Asep Dawus, seorang pengatur jalan atau Pak Ogah di pertigaan BBWS Ciaren, Purwaharja, Kota Banjar. Peristiwa berdarah yang terjadi Kamis 6 Agustus malam lalu itu sempat menghebohkan warga. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh istrinya di sekitar warung miliknya pada Jumat pagi. Pelaku yang melarikan diri ke Bandung akhirnya berhasil ditangkap petugas di kawasan Pasir Koja, Jumat jam 5:30 sore. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro saat jumpa pers Sabtu menjelaskan motif pembunuhan didasari rasa dendam dan sakit hati yang dipendam pelaku selama 4 tahun karena merasa korban sok berkuasa dan tidak mau berbagi hasil kerja.
6: Dari pemeriksaan, motif atau latar belakang tersangka S alias Uup ini karena menaruh dendam. Si korban, Pak Asep Komara, dianggapnya sok berkuasa, kemudian kalau dapat jatah uang tidak dibagi. Sering mengolok-ngolok kepada si tersangka. Dari situ tersinggung, kemudian pulang ke rumah, kembali lagi membawa sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya. Di TKP berdasarkan hasil penyidikan terjadi perkelahian antara korban dan tersangka. Tersangka melakukan pemukulan dan penusukan. Pada saat korban jatuh, tersangka mengambil sebuah batang kayu kurang lebih panjangnya 30 cm, ditusukkan lagi di bagian ulu hati atau di atas perut, sehingga korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara.
2: Atas tindakan keji itu, tersangka dijerat pasal berlapis dalam KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kini tersangka telah diamankan di Mapolres Banjar guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi mengamankan dan memeriksa intensif setelah berhasil mengevakuasi seorang perempuan dari dalam Gua Lembah Putri, Desa Putra Pinggan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jumat lalu. Proses evakuasi dari dalam gua yang minim oksigen berlangsung cukup menegangkan lantaran perempuan berusia 30 tahun itu diduga kuat memiliki keterkaitan dengan kasus penemuan bayi perempuan di Terminal Kalipucang. Keberadaan perempuan itu pertama kali diketahui warga pada Jumat pagi sekira 9:30. Saat petugas Polsek Kalipucang tiba di lokasi, ia menolak keluar dari gua yang gelap, sempit, serta minim pasokan udara. Kapolsek Kalipucang Ibtu Ridwan menjelaskan kendala awal saat proses evakuasi dilakukan, diantaranya sempat menghadapi perlawanan hingga perempuan itu menangis histeris sebelum akhirnya berhasil dievakuasi sekira jam 11 siang dan langsung dilarikan ke Puskesmas Kalipucang.
4: Evakuasi terkait kejadian ibu yang menelantarkan anaknya di wilayah Kapolsek Kalipucang. Untuk anaknya sudah ditangani oleh pihak Binsos, sementara untuk ibunya saat ini sedang melarikan diri atau dievakuasi ke dalam.
2: Dari barang bawaan yang diamankan, polisi menemukan selembar fotokopi kartu keluarga yang telah lusuh tertera nama Suryani, kelahiran 1989, serta nama Riko Firmansyah berdomisili di Pataruman, Kota Banjar. Kini, polisi terus mendalami keterkaitan perempuan itu dengan kasus penemuan bayi perempuan di Terminal Kalipucang pada Kamis 6 Agustus. Sebelum menghilang, perempuan itu sempat memandikan sang bayi di musala terminal, lalu menyerahkan kepada seorang warga dengan berpesan agar dirawat selama 10 hari. Saat ini, sang bayi berada dalam perlindungan dan perawatan Dinas Sosial Kabupaten Pangandaran.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
7: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Tim Satreskrim Polres Garut berhasil membekuk 20 orang terduga pelaku pengeroyokan brutal terhadap 6 warga di kawasan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Aksi kekerasan kelompok geng motor yang sempat viral di media sosial tersebut dipicu akibat para pelaku tak terima ditegur korban saat melintas menggunakan knalpot bising atau knalpot brong. Peristiwa berdarah itu terjadi pada Minggu dini hari 2 Agustus lalu di depan warung nasi Jalan Anwar Musadad, Desa Tanjung Kamuning, Tarogong Kaler. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adi Putra kepada awak media Jumat 7 Agustus menjelaskan, kejadian bermula saat rombongan konvoi sepeda motor dan mobil yang berjumlah sekitar 25 orang melintas dengan kecepatan tinggi dan suara knalpot bising. Korban yang sedang berkumpul bersama rekannya kemudian meneriaki teguran. Tak terima ditegur, rombongan pelaku berbalik arah dan menganiaya para korban menggunakan tongkat besi, kayu hingga senjata keling. Akibat penyerangan, 6 orang mengalami luka-luka. Bahkan salah satu korban menderita luka robek serius di bagian kepala serta pelipis hingga harus mendapatkan puluhan jahitan. Niko menjelaskan jajarannya berhasil bergerak cepat mengamankan puluhan tersangka kurang dari 2 kali 24 jam.
3: 2 kali 24 jam berhasil diamankan sejumlah 22 tersangka. Sehingga total dari 25 tersangka masih tersisa 3 tersangka dan saat ini masih dilakukan pengejaran. Dan perlu kami sampaikan bahwa kejadian tersebut diawali dikarenakan para pelaku yang berjumlah 25 orang dengan beberapa kendaraan baik R2 maupun R4 yang saat ini sudah berhasil kita amankan itu sedang konvoi lah. Dan kemudian korban diduga meneriaki karena beberapa pelaku menggunakan knalpot, itu knalpotnya adalah knalpot brong. Dan ini juga menjadi konsen daripada Polres Garut untuk melakukan penindakan dan penertiban terhadap knalpot brong ke depan nantinya. Dan pada saat itu diteriaki, berisik. Kemudian dari pelaku yang mendengar hal tersebut, akhirnya memutar balik. Kemudian didatangi lah si korban yang akhirnya teman-temannya ikut berputar balik dan mendatangi korban. Korban langsung dipukuli, bahkan digebukin sama IPA. Kemudian ini juga ada button stick bisa memanjang. Dan kemudian ada yang memang menyediakan, kenakal. Yang akhirnya ini melukai, diduga kuat, mengena terhadap pelipis daripada satu korban.
2: Dari 22 tersangka yang diamankan, 2 orang berstatus dewasa, sementara puluhan lainnya merupakan anak berhadapan dengan hukum atau di bawah umur. Dengan pelaku termuda masih berusia 13 tahun. Para pelaku diketahui terafiliasi dengan kelompok geng motor bernama PAP. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 unit mobil Toyota Avanza, 6 unit sepeda motor, button stick, besi keling, serta 2 buah helm. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 262 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Menyikapi maraknya kasus ini, Polres Garut berkoordinasi dengan Pemkab Garut untuk mulai memberlakukan jam malam bagi pelajar, guna mencegah aksi kekerasan jalanan berulang. Polisi juga mengimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak, khususnya pada malam hari.
4: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
7: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
9: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagaleut HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nga nunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran di jengjengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae di lain rematik ongkoh suku ge jadi pilu.
3: Mana?
4: Ya hiji itu, cik atuh maneh teh kudunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
3: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, aku gak tamat cek dungli, gara kuat li, akan gara sok.
4: Atuh orang edit.
3: Ayo.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu.

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحر

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah, sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah, Tuhan pengurus langit dan bumi. Aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat pada para pelajar, kesungguhan dan semangat pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua.
2: Anda
1: yang
2: sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Hai, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Lah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang peuting nganunung tu neta teh panon teh atuh satukeuran jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing,

Oke deh, well. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wejongi selamat malam. Kamu kasih ada yang warga Sukapura di mana aja nak. Anu parantos pak ceklek ke radio na parantos dihirupan. Radio na parantos ngah ide-nya. Terus namanya. Terus malah ranco deh payun radio na. Kopi hitam si kupu-kupu. Kopi hitam memang terkadang bisa membukakan otak, memancarkan cahaya, atau bisa membuka mata yang sedang ngantuk. Kopi hitam. Tapi oh, kalau orang sehat, tapi kalau punya orang lambung, nah ini hati-hati ya, jangan terlalu banyak minum kopi hitam. Kalau jiwanya normal, badannya normal, emang seger loh minum kopi.

0: saya kepengennya wedang, elemen jahe wedang, wedang jahe teh enaknya. Simkuring main mah gentos ke wedang jahe. Anu hanet-hanet kena lambung gitu dah.
1: Kopi hitamku itu selalu.
0: Kiwong, selamat malam. Kiwong, pisang goreng keju. Coklat ngali hayang ka bayunan kecamatan teh Kang Kiwong. Sok deui bade ngagaleh eta pisang goreng. Tapi tak mau coklat, mau kejunya. Mantap ya pokoknya. Bayunan kecamatan. Di pinggir jalan. Tapi pinggir jalannya paling katubu. Pemiti simpang, pemiti kenca. Pemiti rencaba rumah paling kenca. Ayah bumi, kios, jadi ceket pos. Mantap ya pokoknya. Selamat malam buat Kiwong.
1: Dan langkahku semakin ringan untuk berjalan.
0: Yaudah buat semuanya, para pendengar Sukabura dimanapun Anda berada, khususnya yang biasa Anda standby, biasa Anda manco. Ayo ah, kita bareng-bareng lagi. Orang kesarangan, sarang simpuring, orang apa berah mana biasa, lebih kata busa puluh lah. WA, silahkan kirimkan saja WA-nya ke sini untuk saya baca ya. WA-WA dari Anda, permintaan, kirim salam dan minta lagu sudah pasti akan saya putar kalau lagunya ada.

Ya yes, oke, okay. Kita langsung aja ke WA ya. Kita langsung ke WA aja dah. WA-nya udah ada yang masuk nih. Ada siapa nih? Ada Jajang Nurjaman. Selamat malam buat Jajang Nurjaman. Selamat malam Kak Apin, malam juga request lagunya yang terlupakan dari Iwan Fals. Salamnya biasa buat Dode, buat Doce di Parakan Honje. Selamat malam Doce di Parakan Honje, kata Jajang Nurjaman. Penining di Kujang, assalamualaikum, wilujeng wengi Kang Apin Wong Edi, mugia sehat, sehat, amin. Salam kasadayananya, wargi Satya, hoyong lagunya ah, pelan-pelan saja, hatur nuhun, siap. Penining di Kujang, selamat malam, pilihan-pilihan saja lagunya, jangan tergusu-gusu, jangan tergesa-gesa, pilihan-pilihan aja.

Bunda Mas Topan, selamat malam buat Mama Topain. Wongi api nungedi Mama Topain. Laguna Anak Gadis Kalimantan. Oke, Anak Gadis Kalimantan.

Ada John Andres, selamat malam Kang Apin, Hayang Panggoengkeun tos salami ya. Biasa eksis ininya mencari alasan. Oh siap. Biasa ya kintun salam namanya Kang Okang Otang, Kang Mumu, Kang Oma Minun, Kang Opa Eman, Ma Cucu, Matu Kang Omancuk, Teh Lia, anu aya di latar kadaka. Lah pokona Kang Oka Sadayana we nya, pokona mah laguna kada puter. Hanya eta ti Malaysia geringan. Nya, siap lah. Eksis.

cari mantan. Padahal gadis manis mah orang Sunda, Kumararani seorang Sunda. Tapi di Kalimantan juga banyak yang cantik-cantik. Langsung ke Eksis mencari alasan spesial buat John Kay alias John Andres.

0: Kira buat John Andres, Ecis mencari alasan ya.
1: Itu udah disambut ya Robi, aing gablek salah kita
0: mendesa. Simak dulu lah pariwara ya.
1: Orang petingan nunung tuh nata tepanon teh atau setukeran ini jengkol aja awas mah.
2: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi.

Oke. WA WA sudah saya baca, lagunya sudah saya penuhi ya permintaan Anda. Tinggal WA berikutnya yang saya belum baca. Alright. Kembali ke laptop dan ada Telia. Selamat malam Wilujaungi Telia. Mancuk pakai sami Wilujaungi sadayananya. Wilujaung adarangukeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Apin. Bulan badai menut lagu nate cintaku satu dikirim salam nam biasa ya kang Mami Nunnya sekeluarga kang Mang Eman sarang ma cucumna oke kang kang Openg kang Oyan Kacang de Yeyet anu aya di Bakan Beudeuy kang Tentus kang Teh Yeyen ya Mang Ajat oke sami kang Ceruk sing Mang anu teh Ceruk sareng Mang Pudna Ceruk sareng Mang Pudna Ruk mana ya tanya Ceruk sareng Mang Pudna so gitu nya Ce Indarsi Wadodo oke okay. Mang Ade Jojo ka orang datar kadaka masa datar kadaka we lah sadayananya Waeti sareng orang Cikeruh sadayana kate Mimin Jeng Cengkom, Wa Ade, Teh Nani, anu aya di Cikaret, kanggo ka urang Ciawi, Amamat, teka kantun ka Teh Nonongna, Sing Sareng A Bangbangna, ka Mangkus, Kerupuk, Wilujaungi sekeluarga, ka Bunda Saleha, kanggo ka Kang Otang, ka Andi Dewo, Andi Luye, ka Andi Sadewo, Cesuti di Ramai, kali mohon aku degna Kak John Andres Mang Atang Bi Irah oke sami di Pengkerit Studio sarang Den Primus na kau Pak Idar sarang Pen Sukapura Wesadena sepasial sama kau Kak Putri Bung Sukwe sarang Bunda Tercinta Mancuk wassalam Tehlia Datar Kadaka Wilu Cengwangi Tehlia Datar Kadaka Sirik Cengcok Ya Aki Maman Tehlia wae jeung mancuk disenggol terenyeng oh cenah ka kuring ceuk. Itu si Aki Maman di Burahol. Ye, kadieu yap, bawa naskor. Aha, Kang Maman, Aki MK, Aki Maman di Burahol di jauh ini. Manco wae terenyeng oh cenah abin lah ngewa aing. Lah sok ngalep atuh da, sok poho ari heubeul tara papanggih teh nya. Ana mah inget nya. Oke, isukan dibawa lah eta teh. Yang rangka kanang ayam nya loba kaina bade usuk bade tihang cenah deui ngaloba arek reng tina kai loba ya murah deui cenah siap lah teh kadinya nya Ki Ki Maman anu aya di Burahol Ayah Nabila tadi tanya laguna teh aya ya Bunda artinya Bunda arti Rita Sugiarto tapi teh aya di pilarian teh maju ke depan ye talala Kang Apin Wilujaungi kumaha sehat-sehat alhamdulillah hoyong lagu hati Bunda Rita Sugiarto judulna cup-cup judulna cup-cup-cup dikintun kangge Kang Apin di payun sarang sadaya pen Sukapura we wassalam ayah Nabila judulna cup cup bibir dikecup gitu sih galonya kau bilarilanya

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Kita kembali lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Ada Andri Dewo. Selamat malam buat Andri Dewo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milu Jawangi, Api Nongili. Ketemu lagi, iya ketemu lagi. Ketemu lagi di udara ya. Hayang bukan lagu ah. Anu judulnya teh Pahit Akan Manis. Akhirnya di UKS di Kintun, salam nama biasa Kang Abah Ador, Mami Nun kau Kang Usu Batok, kau Yan Kacang, kau Abah Eman, Mami Nun kau Kang Usu Batok, kuyungi ka Yan Kacang, Abah Eman, sampai kembali lagi ya. Sarang Pak, ya sarang Mak Cucumna, Andin Uye, kau Openg, Budak Hideung, Budak Bungsu, kau Amar, Teras, kau Teh Lia. Kumlah kang kasadayana, kang Afin sehat-sehat, selalu hatur nuhun. Yo siap. Andri Dewo, selamat malam. Ada Padil, selamat malam Padil. Assalamualaikum, salam kang Afin. Request lagu Jalan Datar, kang kasadayana lah, wargi. Aha, hatur nuhun, mah Padil, timah Padilnya. Jalan Datar, wah hebat, enam jalan KDM ada latar ininya. Siap lah. Kalau ayah Nabila pesan kepenak, cup-cup bibir kecup

Oke lah, kita kembali lanjut lah. Masih ada WA tersisa. Oke, Tayama, aku dua kursi, weh. Koplona siap lah. Majihan, udah jauhnya Majihan. Malam ngapin minta lagunya. Belayar tak bertepi dari Ella. Turun.

0: Cika, Mangga Sumpingan, Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra Elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang belulang, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan Apotek Terdekat.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Tidak terasa waktu di studio sudah menunjukkan pukul 9 kurang 15 menit ya. Masih kita berpacu dengan WA dan berpacu dengan lagu-lagu pilihan Anda. Atur nuhun, cengaya Nabila, mangga, mangga ayah Nabila.
1: Kopi hitam ku kupu-kupu, kopi hitam ku semangatku.
0: Gadis Kalimantan tadi udah saya puter ya. Komite ayah gentosku, iya cara. Teh Mojang Priangan atos tadi Kalimantan, gadis Kalimantan aja.
1: Kopi hitam ku semangatku, kopi hitam.
0: Sok ah gebergen lagu derita di Mas Godeg. Hebat minuman anu godegan. Anu godegan masih ujang dirinya Madit. Anak buah oma itu agur Madit ujangnya. Sok ah gebergen lagu na derita di Kang Godeg. Siap lah Madit. Kau ada Jipo ke sambil jongi, kau Bunda Dinar. Anu daerah pokoknya komplek etawe, komplek lebih gede lebih jongi. Kau ka mantan penuh beben atau lebih jongi. Sadayana lah anu karsana juga daungkeun warga masyarakat anu aya di lebih gede. Dipimpin ku Mama Adit, ku Ajipo anu aya di puncak.

salah nyanyi. Ya kabar saur Ma'adit Aji po terang teu cenaon. Cilaka sona kapatik alah gagabah ye. Nanti naon gawe atuh Aji po. Aduh. Agra luka. Kumaha eta? Segala dicooting atuh aduh. Mudah-mudahan saya enggak sehat lah. Teu naon-naonnya gitu ka si Aji po. Nah, di lebih gede suruh Ma'adit kayaknya kamu si bahan kena banting patik soalnya cari kira ulah sekali cowok bisa mengiwe ah aduh awas yang buri kemudian sih yang gak sehatnya sebiar hari deh gitu.

Apa orang kok kesadaran namanya? Anu, karsana masih nama rancok. Kang Mumu ke mana? Gaya muncul Kang Mumu. Atau beli jongi ah. Ke RT Kosim, oke sami atau beli jongi ke RT Kosim. Iya dah, sedar kena pola wae cenah mah. Radio teh sakabaekeun radio TV geus cenah. Paling-paling nonton bola di RT Kosim. Orang adukan RT Kosim teh sareng ya putra bungsu di Surian Menaya Dangdut. Ya sina nyawer dua nana teh Garwa Doma. Ujung ya, pokoknya nggak usah dananya kalau Kang Asep Elan sarang Bunda Iris Deleg sana sedulur gue pokoknya sama Gary Projen nah. Gary Projen anu nyayog ikan bangsa ikan laut ikan hayam lauk hayamnya sana sekantan komplit ditutut sana sekantan Deleg sana sekantan lauk-lauk segala lebih ayak nusa leger di Bunda Iris anu ayah di ujung jembatan Cimintar lah Cimintar ujung jembatannya sebelah kanan mau disimpang ujungnya kan ada aku pokoknya kemana ya calon kades teh ngalungit ujungnya kalau Abah Sahimi anu ada di menol gisi sehat bahnya sing jaga bahnya sadayana we keluarga sadayana mudah-mudahan sisa rehatnya no cakat anu tarbi sing dipaparin kesehatan sadayana.

japra hayang primadona desa cenah primadona desa pamaya ke palapa pamaya aya mah ke abodeg geus oh siap kang mumu pamaya aya surat biru biasa nuju repot cenah nya aya surat biru aya kang mumu lah tenang andinuye

Maman sarang Mak Cucung, Kang Oka Iwan sarang Kang Openga, Bunda Saleha Mahacah sarang Pak Ucana, Dadan Japra Teh Ucu Jaiter Pak Ade Akum, Kang Otang Budak Hideung, Abah Ador Kang Usup Batoknya Putri Bungsu, spesial nama biasa Kang Omang Apinnya, Asing Waras Sehat Amin. Gue jauhnya kalau Kak Andin Uye. Masih Satya, Sur Teh Nining, sip, mantap. Gue jauhnya Teh Nining di Pasir Kujang. Masih Satya, manco, mantap.

Mangah milih bade alamat ngalanguan telepon sokah orang di atas. Di atas ya, di telepon lagi nye. Di nomor biasa, nomor SIM kuring. Bangun saya kena waktu serah ayah 4567 lagu deh. Mangah sok, kaparayun, kaparayun, kaparayun. Sarilah, sarilah, sarilah.

Assalamualaikum. Diajang kulem, Pak. Nya tegeng wakanya kewe pemihabitas di ayat di udara ini. Nah, gitu. Mangga tuh. Kumaha? Lagu naon cina lagu na? Hah? Oh, gelas retak. Siap, sok. Mohon, mangga. Tangosaha. Tangosaha.

0: Mohon. Beres. Resmiati.
1: Amar ganteng.
0: Aha, Amar ganteng.
1: Openg.
0: Openg.
1: Amor. Apa April Pramono.
0: Beres.
1: Apa
0: Yayat? Payat listriknya. Tening cakap sang Teh Imas tu. Gitu.
1: Itu pembentuknya nak diatur.
0: Mohon mangga, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilu jamui akang oka Ian Acang. Hayang lagu retak gelas, gelas bulah nya. Kada bisi kana bibir. Bahaya. Nyerahut kayaknya. Sedih cucu tanggal. Pak Eman, han, mulai jongi kau mati cum. Aha, arak put natas diut, nama. Masih an arak Bali, Pak Eman. Assalamualaikum, Ma.
2: Waalaikumsalam.
0: Aduh, wih, gimana sih kena capek? Teka capean, Ma. Capeknya ke si sabar mahnya.
2: Ayam hiburan.
0: Oh, hiburan orang teh kacapek ladeni, hiburan kedahnya.
2: Hiburan kedah.
0: Tah kitu leres pisan kitu mah. Oh, ngarah awet muda mah, mau ketinggalan teh siga OSIS kene. Siga OSIS nya. Aduh. Sok atuh mah ka payuna.
2: Hayang lagu tapi teh daya nuhun lagu tapi hilap deui, hilap deui anu no hampura.
0: Dicatetkeun atuh mah diserat geura.
2: Tapi jala ku penakna.
0: Oh, kitu. Ma, Kang Nono hilap deui cenah geus satu lagu eta. Lagu hilap deui we atuh.
2: Hayang betul hilap deui.
0: Sok.
2: Di
0: gentos heula ku dawe cenanya dawe asmara siap lah.
2: Ke teneup anu no dateu kan gaduh nomor emak, nelpon ka emak saka Neng eta nya Neng Ulfa ka Neng Ano.
0: Mohon engke deui pamé pesan teh nelpon we.
2: Nelpon ka emak hayang lagu anu kitu. Kira teh itu pernah kali jalan.
0: Aras mohon. Sok lah.
2: Ngajari rena motor.
0: Tadi teh nya.
2: Tapi mana hilap.
0: Ah, itu udah maklum lah. Ini paling pang di jalan mah sudah abin, abin ke sok itu sok hilap.
2: Eka tuh datang ke itu aja we, seserian, hilap
0: we tadi. Oh gitu. Tak oke dah, sok siap lah mak.
2: Itu kan makan masa Dayana we, kamu udah masuk Kapura.
0: Harus. Mohon. Tadi atas lagu dari gue. Dayana,
2: waktu itu sedang lain mana.
0: Harus.
2: Kang Abahador, Kang Bunda, Kang Otang, Kang
0: Cucu, Ares,
2: Pak Mumu, Pak Deaku, belum
0: Pak Deaku. Duka nuju ke mana repot, Pak Intan?
2: Toma Dede, nu ayah di situ, curi silang lah, tadi sekarang nyola.
0: Ares.
2: Masih-masih,
0: memang di sini.
2: Aturan Ma Dede.
0: Ah Dede, aturan nah, urang jauh.
2: Kita pengkan laguna lagu ieu Ras Bodas.
0: Kemang Ras Bodasnya. Mohon mangga insyaallah.
2: Kudu bareng heula meminum.
0: Mohon kitu leres. Kitu nya, Mak.
2: Cek. Mau ka sadayana we lah.
0: Sah, sadayana nya teh leres kitu mohon. Mohon, Mak. Mohon
2: mangga. Nanono hilap deui, ngelepon
0: mohon gitu anjing deui banyak anono.
2: Eh Cece. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sa.
3: Mak minun.
0: Ayang naja.
3: Duka dah itu ya, karena asamara-asamara gitu.
0: Bawa-bawanya.
3: Iya, cikana. Kerja tuh cintrong, cikana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Haturan wirujeng wengi mah cucu. Kumaha itu mami. Mami nun mohon nganggo pami nganggo seragam SMA ada.
1: Data TK.
3: Mohon juga TK.
1: TK lebih
3: kelas 2 SMA.
1: SMA.
3: SMO. Lagu nak kita dawai asmara.
1: Dawai asmara, nyaruh kumah itu dawai-dawai wayat asmara.
3: Lagu nak kita kita cinta di SMA, cina.
1: Angker lagu tu cina.
3: Menawi lagu naon?
1: Lagu ngalemar
3: tu. Aduh. Kade ah.
1: Ngalemar ngalemar.
3: Kunaon kade ah, bisi luntur cinta lah ya.
1: Ah, yang no anyar eh, jangan pengkir.
3: Sah, itu pak Eman.
1: Emang
3: anu anyar pungkeur. Mun takol ku siwur kayaknya lah.
1: Karunyakeun da karunya.
3: Nya. Jujurkeun memeh teu aya ti alam ieu kitu.
1: Heeh.
3: Ah, kitu. Nami rejeki, nami istri, nami rejeki mah.

0: Mohon maaf.
1: Eman yang tersayang.
0: Laras.
1: Wancuk yang Seliana.
0: Mohon.
1: Mama Mira, Neng Mira.
0: Laras.
1: Maknya Nono juga MBG.
0: Mohon ABG, ABG tua.
1: Kemudian selea bunda tadi sarang arah halus kemana?
0: Menuju di lakban cenah lamainya tekeng nyarios. Satahunan tekeng nyarios.
1: Dan acang ke Baador. Kama acang seket, kama otang, kama sejuna.
0: Laras.
1: Sesuci diramai jeng agodegna.
0: Aha, Laras.
1: Angin ye, kemudian
2: Laras.
1: Mohon.
2: Beres. Mohon. Beres.
1: Mohon.
2: Mohon. Beres.
0: Si Armina. Geningan Ce Armina menuju naon wayah kieu Ce Armina tekenging nunutan bilih tidak gor kana jahit geuning Ce Armina
1: Armina ulah kabur geus lagu mawe mar
0: ada atuh
2: yo mohon mangga
1: assalamualaikum
2: waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujengnya kalau kak mak cucum anu aya di Cicariang kali papap emana laguna Palemar gelas retak kula manganyakeun. Hei wadawe asmara taya gelas retak kula. Gelas retak kulanya anu yan acang manganyakeun.

0: Putra Bungsu. Aduh, menina mebijil cenaya. Hayang pangmuterkeun lagu Gurat Bumi Kang Apin. Oh, siap. Kana Neng Nita nu geulis campernik tah. Dan sami nuju manco cen. Siaplah pokoknya. Pokoknya mah eta lauk daripada kagaringan urang beuleum lah bawalnya kala jalungkir cenah Kang Apin lauk. Nya pasti narongeng kasaatan. Doma hese ngarit lah mesare sabaraha hiji domana aya 5-4 meuli kacamata hejo putra bungsu kacamataan kencarkeun ka sawah nu garing di ledot lah anda katingalina hejo gitu. Lujangnya putra bungsu kali keluarga sadayana anu aya di Bencoy Cisurian teteh berujulnya sadayana keluarga menelang si sararehatnya kelah telepon heula teu abina telepon siap ka dieu tah pasti bakal nyeak ka dinya gitu.
1: Rasaan abdi deudeung
0: urang kontanan heula saputra bungsu karunya.

matang oge ulah suku ujung-ujung ngaguguh nafsu ribut-ribut nyerahkeun geus kapincut deui kabanang deui hayang balik geus dikawin heula ku batur eta ngaranna dulang kuring paeman ulah ulah nya ge bisi eta teh namanya teh bisi kabita deui geus ditutuh ku batur nu macecungna riweuh. Lajeng kenah kami pamungkas menanya kembang ros bodas. Mangga nyangakeun ka Maminun anu paling sedep kena kembang ros bodas. Ieu mangrupikeun kami pamungkas panutup dina ieu acara hatur nuhun ka sadayana palawargi nya. Kaum dangu di mana layana rupina patepang urang dina wangieu cukup mah di kadieu. Insyaallah urang tepang dina wangi anjing. Mudah-mudahan sadayana sing sarehatnya sehat lahir sehat batin. Mangga nyangakeun kuring langsung bare permios heuranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabura FM.
1: Genah, merenah, garena.
0: 98,9 FM.
1: 98,9 FM.
0: Radio Sukapura Karang Nunggal. Radio Sukapura Karang